Sungai Malaka, Cukai Maika, Tanzagin, Gengalatwa, Hingga Dujo, Hunggi Dalak.